O motho motle ke letsatsi le leholo lena ke letsatsi la bomme. Hona le taba eo ke kopang ho fa yona ka jeno. Empa ho ka ba joang hang ka ho fa sefela pele. Ke ke la tebusi hare ha ke re kgoro ya hang.

re ntse re lokisa pelo re leetong la o lokisa pelo mabedi a tshebeletso ya lesedi ke tlongkela pina kwano o leseng Atrashville happy boys ba re pula tsa lehlohonolo gang fela ke gutla mona ke kopa o tlonka tamele le nna ke tle ke atamele pela gao mo o leng teng o tlo re seponono tsatsi la ka ka jeno lebile ebile tsatsi le hlohonolo fetseng o tla ntswetsa gorena o ratile sefela o ratile molaetsa kapa ke eng ena e molemo e ileng ya dula pelong ya gago ka letsatsina le kgetheileng la bomme mme o tlo go lokise ge tlo kena bekeng ye ntšha gore motsho moratiwa jolo ka ga ke kena bekeng ye ntšha nna ke kena bekeng ye ntšha ka mantswe ana a reng kapa ka sefela sena se reng o tla ntshwara man go WhatsApp o tlo nthomelela jalo lentswe la gatiso ke voice note e tsa bonete ba go tlhagang ke bolelele ba metsotso kapa metsotswana e mashome a mararo go isa motsotsong o se fete motsotso o tlo go fela seponono nna ka jeno e motshomoratua ke ile ka tlhonolofatswa ke taba ke ena go tla tswa fela gorena pelong ya ga go dutseng ke itse ka jeno ntho tsotlhe di tla tswa pelong ntho tsotlhe di tla tswa pelong o kena bekeng China ka fela se reng o kena bekeng e ntšha ka molaetsa o reng o tla ntshwara 086 3003084 athe he ga ebo motho wa dintho tsena tse keneng o tlaya mane go TikTok ke teng mono ke tlhaile life mswake ka tšhela toriso go lesedi FM o tla ngwalela fela molaetsa gore motsho moratua ke kena bekeng e ntšha ka mantswe ke ana ke kena bekeng e ntšha ka molaetsa kuna ke kena bekeng e ntšha ka sefela ke sena re lokisa pelo a re etsetse ai o di bona pula tsena ga ditheo o bula pelo o tla di bona.